yusiru ila zil barri wal bahri habidan walastu ila al fujari haudu asiru masiri ila al wahabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil kirim masiru tamasatu bil ablil matini muratilan wa bil hurwatil uskhal wati hiya nuru bisirtu min rabbi li rabbi mu'aydan wa awli nasara wa al-buru tamur huwa al-kanzu wa al-kibritu wa sa'adu li'una bitan tafinarun hadan wa sabur kitabun karimun min karimin mukarimin li'abdin karimin lil khadimi yamiru kitabun majidun min majidin mu majidin li'abdin majidin lil kafuri yadiru ala man bi khadja ana minhum munsiran salatun taqinisu faizu aziru inni khatibun nasara turah.